Ipatani mayoi bulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Tantaro kubera laka nitini wai suwe le saon sa patron. Apura kama tukururuhi laka nlava de Ze Gabriel.